0: pam apada sarisa sanida pam apada sarisa sanida
1: sarisa murne kala
0: pam apada sarisa sanida pam apada nida pam agari maga sarika
1: apadani kuda murne kala
0: pam apada sarisa sanida pam apada nida pam agari